0: Dan nga kang councilor vele misak sinta kota ni kosa kota ni kwa stimire.
1: Kota ni kwa stimire ti kan kan stimire dokta hada ko narin homsi tongwa ti. Ang nga kang nga councilor vele misak sinta kota ni kosa kota ni kwa kanari. Lebaraki kota ni kwa ai ngong sa kiri mi ti da jingang ngong sa pon sa kwa ka sa kiri mi kabe da jingang. Kai sih on kau roti, ari kong an antuma i. Orang je nari kam tua kata je tisi i. Aku kurang kuasa i. Kemanskap sali tua. Elakah kemanskap aku i. Ita je orang itu mah.

0: Da karuti da rakan kabar aptan ni ba kan kwa stimire. Ah, aku di kabar gun ore tato, isija. Da karuti. Kan kwa smoro?
1: Moro moro. Tapi sama sekali, cuma tamara. Dan ini kau kau kau bawa barang kuah, kau di kerajaan kariru seguru kuah mama, kau kau tahu kau kau kau wan kau ngada gerang kuah jauh. Kau sih kau kau sih ngacin ngaminga. Kau sih dah ke buka dah house ting kau sih pun kuah kau. Ibe ting house, kau kau tayut man, kau kau kuah jauh man. Kau dah ke i amap ma apa? Ibe dah ni anda sujara ngabing ngabing ngada. Sada ke kau sih agi ikana jaya samarada. Tidak lagi angku huna, han sada dina, sada di benefit nada ke season utama. Tidak lagi sada orang ke kaus ayah krisau ke dirami yang misnas ke hana ke tabai. Sada hana aturo tiang hunuma ling hukna tiang angai kuasi hui ke tabasa hui ke tu kaire ngukui tamara kui tu. Tidak ni lagi remi kama. Nga tizin onan ati kweze tizin iyo ti tukarusa nga sa du kwan ngare. Tidu nwaba mwotarin an unu masa di kuda gira minkaw. Tida tan arang unye ti saw dage ti anakona tae hukwara kometi siniba. Tilup miskira min huwe tini anskaw tumu hakuwe ni huwaw. Pariti kwenye raka hakabuk nga maisat an anhuwe. Otike nou kwenwa naraka an ogei. Anatkan kuasi kena orasa kuyuba hakuwe. Tinga kena kaino of domdore hakuwe. Ni ikhada ke tiga kaisera, kaisi sis nada lehuna nisa kaira kumusis nadra kaa. Kina haran antin nga unga ura tungu. Totae ngirehi, tikun tinga uka natae girehi. Tonge lehuna, nga inkuwaka ubadat mahae. Sida, sida ota hao kause ei, tinga uza se, kuna antu utok ngakuni haa. Madi izin asa tidak tidak tina antai tidak tina mengkaca tuai tidak tina tidak dihuna mawai umi tidak disketuai antu terus naskah kerakyo nga orang fitness nga ingin dihuna hase hantu ba tidak mawai ta tidak tina kuba umi tidak disamai ta ai tidak fitness agai cawat tidak kira ngapa ingin damarana neko abarangwana. Uite kadukan wade kau kabe amap ai duge kan habi maden wa ike saude tara kun utau kun kun ida tuise kun tin ne ho ukai si ama be gas na sada din hausa madi tuip kan automa i kayo de mai twa hautu ma tari se ogege ai ben nga twa hautu ma kayo ma ube sike ge tamara zin tuiba ma ida ne ho kam tida tan ha kau ka nga ba hu tuisi sada nga tora ku timia neske man kaisi. Neskia mai di tuida ke guru kumjau. Tida abara minkau sete tuirosa. To oba neran kwae kun kaisa mesen ke ama kuna. Taru etma kun ke ngiko na tuba. Abeda gira min kui ke uan na tae tui. Uit ke kue ran kwa. To tida ke uan na tin an karan kwa. Di haa ama ba grup wapan habaze haa. Dike ai uan na edo kwa. Tida ngako e nhanuze uinka. Itu dah guru, tada dia angkut ke. Karena punya tadi deh, tada kani kuat ke keskitnya sah. Turun house ke amarana. Bila ke di dalam ini nete, lisa jayud macam ada. Esok dah nak guna awal ada ke di dalam ini. Itu masa itu kami deh tano. Ayna kaisa tuh, dam kaisa kaisa. Koro haga haga koro. Itu kami deh. Ida berdeh kita, ahunka. Ebi orang ngadu ayat ring apa kau di dalam. Ayi gangang.
0: Hai Zatir, hai. Bye bye. Masih gugih ha, kacih minggal tu gugih ngadiran wakaga. Se ida gini pasti nanti karuti orang skopkan deh. Kain kuas tu jami.
2: Kain kuas orang siman. Kain dah juga siman.
0: Kain dah juga. Saya komirin.
2: Kain dah orang siman. Tangi ada tu faros itu. Cam orang kuru nama miru deh orang siman. Tudo se dá nisso que negrongua do governo que já ama negrongua da malanha negrongua a da camati mas o que acontece é que o caruça twatwa sada turo tumay huje amara mi kugu ge ada kok tangu tang ba dong agama si ores man twan ia korea si area na hala lagi bk bwa ba ngai bai tingene twana arosia uruza ge ge tungtungai koe ku hangaza so ha aske sada ge ko turun ga winhawa tamaran ko nga khabe ke turu ki ai turu twan nena han gire aria se ubae hai amai ni diko sing hawa den isa pirin kamila kong ti ko na ni twan ta ga ye ga kha o na ti pe varings na kaisa koin tai tu ye on tai tu di chinang ma on tuman na nera ai che so sa twan twan hawa sira kong ti ko en chinang kam ka dira mi ya ko la ngong ngong tuman ya koiko tame di gramio o gugi na di pevaren ganisi koiko o di gramio o tuida ke kaba helicopter ni si ke khabera ni si na helicopter di turo ke hin kami helicopter di kan gantwa ga twa ba wa u ka nya ngaske ngaske turo sa na ben hus nega tui kwa ba si ji mangu ngana na gramma o ginga kwa ba on medlet no wide map ko yo ra survey dere maju ngadi i Madiu dah kuna kau ikuti amak ulang kuat macam tak gilingan aku kuna kuna cakap apa semua. Tapi saya miss ke, tamara nama so kaisa mesyuk kuri hai, kau nak disi kuri hai. So, cik kau nak disi kuri hai orang yang orang esman, tam kau kura kau uai, ayun aje ngapa kita sih sana. Ausi boes ti, ausi halas tira. Kalau kura kiro. Tamar namas kim abi es es ikas kim ay ba khuki resin taup madi ke koen ia radio sera kwan faram din noan china saru ye ngabara sijin du meting ngabara sijin du kami kwenta ngun hao chi khuna gre abe magu oro kham ba gre kuru taup kha kore gre gre gre mi chis ke uji ala san qaris kro din ngai obro mi orea ye ngabara ngumba ngat ke daga fu ke khrada wadi ibi aga ba hu ko khamens ka biya ha biya ba ja ba kwan da chin in khasna hu ye chin sida ya da da program ga gruba du chi sida di kwa kwa gu du salo program ga ja gi di ge gro mi gas ke kai gas ai ko sa ka sa o da gra tom salu ya nga bara si sin chin kam du au sida ha kunan mi ba si ka ra se ko hu ya khrad na wa ko da chin ke ga ga ba nga ba si ma da kai sa me sna ora ye hunan kaga guskia so pentia de siba gauske noti ke gira mie na friati so satra ji sei anga lingatska kara anga ka oske ni ta ta in musa jin hi sa ni mi ti ke gira mie o ma di chi ko ja ministry ki ni si france ni si kuni mi konat kun mi ba o ta et ministry la wa kisa so ngang ka roski ji da ki fai ba mai ta ki ni mi ngada cha wa ka di gira mie ko yo o gya forget Mungkin ini miskin mana teri ke kaya pun amara si di inta arah kena si. Sungang arah bagus tu kek nanti inu baca je. Orang itu ada mien. Kau ingat ada mungkin ada sini ni kita. Ibu dah menghawat kita kita ngadin kaya. Demokrasi sama barat sih jenis. Tiada juga orang ibas orang semangat kita sih semua.
0: Kenapa sih kaya saja? Kita taruh nanti ni sab ini kau tinggi ni bagus tak? Sei suap nasna kungi bangwa kainkwas moro dimiri.
3: Oresman kainkwas, kainkwas. Tida kungi na toko ba warakana. Ang kung kawas kainkwas dimiri. Oresman tida kung na tayo chamo na kung na net ninhay de kom ti ti ti kwa. Turo roy kito maandreta kaisi de

ακούσε, εξακόνα είναι ο Δάβης, να τα κύριε Καρούω, σύζυν χωρατόχωπα, σύζυν δάτσι, αμαρά είναι αίστε κοντά, τσι παρήν λαϊκή είναι αίστε κοντά. Όν σκατόχωπα, α, καώ, σαν δε καώ, ο Δάβε, καμούσα, καμόχα. Του πατόχωπα, σύζυν δάτσι, δε χαβε καλή, θα κοντά, αν δεν κάτι ο Δάβης την τσι, θα είναι ομκόν καλή, δε τόχα είσαι, πεθρώσε και σύζυν αρέ, χωρατόχωμα, κοντά, σάβαν χαώσα μάρε, τσι, τόχωπα, θα είδα, χαβε τα γετό, σα ρούκαν λαβά, τη μ Pres di makan tin, atau mesti makan lima, atau visi tin makan. Kalau pergerakan lagi, ada kira uang nudi. Tidur antam pun kita cuba. Asal bangau tiga upah diri kita jadi lakukan apa kerumit. Asal anda kau tu bantu apa utafik, kamu kapha. Tato kau bawa kamurori. Orang seman dari tak kau tambah ke. Tidak akan kau dari kita ngasin kui. Kui hal tu ngasin apa orang lain. Macam dari sini tu orang kundi. Menteri Spau, ini kui yang am unway yang ini kui yang am kui. Kui ada kui ngapa ni tu? Saya berlagi. Ada yang jangan saya cipta si korai. Jangan saya cipta tadi dah ini ramu ni joint declaration reporting na. Ijen ngapa tararo ya? Di drami ni mariro ni ramai sendon. Oga unway. Ni mariro ni ramai ni ramai sendon ni ramai. Di kui menteri si patet di sendon. Ramai nang naik niya, cara mai aku naik je. Saat aku main mamarinka, uen ama wati deti niya dekai. Kang hud pada, nasa anro setania aku ni dikira kom. Unen dalwakan cikgu ati kuce. Ni jenat cak siapa na? Ni anak mesti aku ngah kuda tingku. Kita kaya beton sisa. Kaya sekali esemin kau makarin lagi. Ni aja nak anak mesti aku ngah kuda tingku kami madi kuau. Kaya sih dah cikgu sisa si. Kita cuba orang agusi, kehang agusi tak ke? Ada kerja kau yang orang istimewa yang kau bersihkan wan ma. Kau ada kerja ini kau dah naik ayah kau kau dah kari ni bawa. Ida usia aku berda ni bawa abah kau di kau tinggal kau di tu kau yang kau. Tapi sekarang kau bersihkan wan ma kau nak kerukar tu orang ma. Kau ini kau ini nari senas ke korang cuba ngan kau sejak tua. Kau pun honorable. Ida aku masa korang ma. Ingkar rasa korang lak interview pada jero mu, orang je tangan sikit tanda mesti awak ramai. Esok cuaca amat besar, kuat dia kerja ke, kuat ini sesa orang. Kaisi atom, madi atom, lekukan ke, nak kau nak arang tui, cik kau ni batang mau ni, ada sikit macam tak kuat di batang mau. Kuncinya amat mac, ni dah jauh news, angkakan orang hutin news, kita kaji sana lagi kini bayang. Tuis kemai kau, sehingga nak apa orang sewa meter mac pas kau sejak tadi, kuat tahu ya ha, nengahanu kau aku kui nak apa cai, buaya dah kita kau bawa kuen, ni pas panai tom doresi nara, kau cida kini bawa kuen nak kau, terus kita ngajar orang unsa, kai sekarang segera ngajar tan bawa kuen ni, seorang nengahui ke, ni tak ni ai, kamu siapa uan, buaya kita kau ni dia kudoro ha, lens kira. Lens kira ninghui, negeng lay phrase uwe ne kukukai. Ajeno sa ching ay ay ngang kuna, ama wa sara di marin, sara di texan, uup di texan, sakum di texan karang ama wa. Nga plati, chike ne plati ra, nga di kain on kaira on rosa mai. E karang nga hundi parten, chita intilia neng nara agribanas ka mai. Tuvatin sisa ngang ngang kuna, rang amai sara di marin ka. Tiga ni pelatih lain ni frasi kita kokoha uai di, ama wasan lah kokarap benefit kai, antu kucing ni kokarno ni nama ibu apa di kote, orang kastor tewa, orang kahapau kuci, hotel kuci tay kap benefit ni kucing taycheka, pas itu kuli kokoha dagamio, tiga ni kokar double senteng lah benefit, baku antu kahapau pelatih, wife kedi, fral ni honorable ingat jingai menteri, jingai so abdi kita pelatih kaji ke wife. Apa lagi ke? Kaisi tulis pencen amain. Uka apa lagi kawai si amain ni kau kau. Oskin orang asal no apa ha? Tada je orang tulis kena joint declaration report na. Tada je orang marinka ni pelatih. Ama wati de dia sendoba. Kaisi ke contoh seorang saat ayah kuat aje ni si saat orang ama wabai. Tada di marinka. Antu ke orang marir apa apa ni batang untai si. Kadi ne resettlement di program yang kita cerami PSS fund cerami eske ne post settlement support fund cerami roske kain on kaira kabe
ministries

0: Aw do ada tengko stimire se inda cam di situ ngah hero nama tu. Dolphins eng ah ngayan kan jadi di sagup ngadaguan am kasen cam kuze tukam haga goro kuze cam kuze tukam haga ngani kenga ngadi ke kuade dan ngabuti kubuze nakare. Tengko ngayan kan jadi.
1: Tengko sasuli kaida kumitre.
0: Kaida keko.
1: Tangi, toh pergi ke mana engkau? Nau si Sofia kawan aja, hanglah di sembar. Tapi tak kuli asko orang kat sama sendiri kawan aja hanglah di si. Nau si Sofia kawan aja. Aku rumah aku ni apa pasal kerja hanglah ni di si kuli asko sarut na. Tapi kita kerja kuli sarut na kerja hanglah ni di si mana na. Ando anak kerja kita kau jawab tu. Jadi kau si kerja hanglah itu jauh re. Wang anak kau ni anak kau ni kau tu si tua kau suruh kuli kerja. Asin anak si kerja nyuruh kau kau bye bye.
0: Bye bye. Tengkas, tengkadi. Moro. Okay. Thank you, Nayan. Thank you, Nayan. Can you get?
2: Okay. Ada tu, anis nasional connecting. Mana di sekuriti kita bersaing anis. Ozi ngabe skin anis. Ibu mana di sekuriti? Ozi ngabe. Satu di uang di, satu di mui man. Jo korang kena kena istiwa ya ban kira kan kan. Satu kimi mama saza umas kama di koromi. Tidak ngari lagi tu, di mana kemarin. Kagurumi, apa yang abe? Ini untuk keburukan tinggi elovasi satu dengan karung ada zaman sekarang. Habis tu, nari gam kau. Kami di sini kuri kuri gomis ini untuk ke karakter awal itu guna awal. Jadi ini untuk bami bare. Kami ganda kira awal sih. Kawasnya tu gomung ada di amati. Kat grupnya tu sendu gun amati ni satu mati zastok. Wah ira kon kan wah ini. Satu kagurum kau zatin asking ada sa. Isi uang kan asking ikam asli tak kaisa. Bye bye.
0: Bye. Ngayan, kengkos. Okay, mani kain lap kasi send my kengkos.
3: Kengkos, kaya dugo.
0: Kaya dugo, mitre.
3: Kaya dugo, mani kain lap jing awsin awa prigma. Arasok tu nai tito ngaya kon kain kain kuru deki tuko ba auto shavuda kain kaya ngai tisa wari kabang gokwe kihabi sam kuba prang kaba auto shavuda kain kaya ngai tisa wari ngaba rundus na aha a kain house ki helika tamaran hot fonte insome pinje kais kai kain kaba kori bati tiki tuko ba nete a MP ba tuko kuri ha sarute sa wakuti kai kaba Emmanuel Kaus ba Emmanuel Kaus ngato uang sau ba uang sarare Frederick Carillo tiko tuko ba mi Salmon Frederick Carillo tiko nama coins kosa tika na kasi rukiri tauna ice ngai tisa kaina kokare ana kha ka o khotsi sa tsa go ke go ke ne ka go to wa tsara ne ka sa ka ka to kuri kha khono nang a yom bitse khom dinga a pelo tsuba kwa it kan kan e di tsoma kwa di et masiko go a ro bai go ke to go ba kaeng a ba to go ba o re di da re ke di futa ke to di kro park go mi papa
0: bye bye nayan ke teng tos Thank you, Nayan.
4: Some kind of commentary.
0: Kind of giggle.
4: Kind of giggle, though. Let us get off the tour of Swap. See, I won the tour of Swap, Presley, Valder, Coras, if I don't know. Let's have Choco DC, Kaisan, Akuriha up, Pasalam DC, Kaisan as a comment to one. Kaisan game, Namsi. Tip game, Sinadin. Come in, Sina, let's go, Nai, Sinadin. Kuriku kumiko pa salam sa komere. E te sa kae sa ap eloba nok toi kurika sa unko. Tira means ke alam siya Afrikaner is alb. E albos Afrikaneri. Si ti uas predas ti korase family, kem family. Si Roman family, Afrikaner family. On sa narakan karege tida alam siya dane batara kebe sa kutata. Bye.
0: Bye-bye.

0: Twitter karu sada sagu na ti ni sab e korore karu gun hana sna da gun is kau na madinda huna kausen kais na sa ti ida ni kose ka e swap na ike ubeha nara gun mise tongasti harib napka koro huase ike ti ida ge kwaes inspector direct na kose sna uam na comment lam si second tin aptis aseti madin hana sa nyungus na ni hasti kausa se una hongasti kau kau kubis nami pera harase minta kasih ngasti gua tapi saya sih kumsi kata hong asing ab asing kuyau.
1: Oke, saya kira kan kami elu tu ingin hanya ada polisi. Oh, kalau ini aruh mereka kabar kah hati asa se erong gupti kuat kasih dihan kuat. Erong gup nabi kira kuat kasih de nok suatu mah. Ni ada jeng ada nongudi kau suatu ida tekenan ang kuat kasih di madini kumsi mahku babara. Kuat kacau kau ini, maaf sih mas kulit pasti sih kuat kah. Kita ida kau ini kacau. Before kita kuku kuat kacau mas kulit pasti kuku kuat aroma. Lain ini mama sih ayam ore. Oda yang ada lagi kau nyuri kena, nanti lagi kau free primary grade sih nungsa. Mons nago uai malti pedesan dasla. So nete iye kara grade one di kuat kacau sih nungsa ni ha mons na. Malgré que le sénat soit halsé, il est né. Halsey si Ramban aromas kintuna si senek aku ngapa tu si si tu ngas si karu indah tu ingat di mariban praktek si di mari di sini gua kabiru kui aw orang yang kasa sebelumi erong gopi kuat kasih ni dia nak cepat mah nak tadi ngapa kerman ini mahakuna oh ngapa tadi nungti kan ngapa ni siapa si kuna ni an man abis ni kuat kain an nungti tadi ni an cuman abis ni kuat kain si mahaku bagun aromas tu mas kul bui ni si kita sama kejim kan, kata kain mari ide nudi isi kub nanti lagi kasi tamkan nak kau kagurut tamkan oreo.
0: Inspektur. Ibu ada juga rumah ini warai kini kau ni asim. Tarik tan guru, nak kain kumsa guru masih kaisa ni dalam sis kawe kaden dulu sese kanesa. Oh, sedang laskan masih madirami. Tadi dua min, sedang ini kumsa andu hat masuk kumero dugu, warai no saro dugu.
1: Komen kau tu nak dengar kerja lagi tidak kami semua head office aku dah kira ansur from ini tinggal lah sekolah ni kami dalam misa. No sekolah bukan ansur from guna kerja face tak toleransi biar tak toleransi tu tidak toleransi karena ujian nolan angkut ke lagi ikhani sebera hoba di sini dolar skini kami nak from ini aroma dalam ni apa cuci lagi dalam ni aku guna aku hak kerja oh kerja lagi kami semua. Kutola tu macam dia ramis, kau fikir dia sokur kriska. Nanti kita asal kini kau kriska kau tak jangan hormai. Oda kini kes tu sani ni si kain grau. Oh, sekolah tu ni tu ni an.
0: Kerat kau kau kubis tu sa, jadi ik iseng nuyed masuk kerat kaisa tina sa.
1: Kerat kaisa tadi, kau tadi kubis turiha. Tunggal nanti kubis tadi. Nana degi, ibu haran, nanti ni aman, abis dah tuan dingin dingin umat kaisa. Ibu dah gini siapa kau kau kubisi, turu kubisi lah. Ibu ini kaisa niya. Ibu kata kita tua udah gini, kaisa ini kubisi buat kasih di kasih tadi. Nanti ni nanti si dolar kau tu gini kita lagi ramai si kami plus ke ramai pada tiar tak sesuai kambing. Ibu ini degi buat kasih di itu hati.
0: Kami mungkin mudi orang, cincin orang mudi kau tengah dah kuat dasar dengan orang esen dengan orang mungkin sedih sister kami mungkin esen obah kerja di sini cerita dengan orang kami dua sahaja kami nak beg dengan orang magrium ke obah di sini kerja orang di sini mungkin aceh cerita dengan orang kuat dasar orang makan esen kabar ibu nama asam kami ini sekarang kami dalam ini suapai.
1: Eh, bukan ini sekarang kami dalam ini sebab dah kuat dasar sehingga suan ahok magrium tuan aroma no. September kan, waktu itu nak nak pelakon nak hura sekret office ni, inspektor office cara onding lah. Waktu kasih macam mana, aroma ida. Tuan dahang kami nak tuan, kami jinak cara
0: yini hang ngusacia sikwagqoka setana ra minqaqaba yaqhuna tantara dana neqai kape ihansi ina nidingus qaqhuna unga uthi minqaqaba esa
1: edi ngudi ngabe ngiqhuna ra mika sita muka khara ka ku kuba gara khara khatha u khara ka busuku ukuthi ba uyi nayi ku ngiqhaka neko akwa khatha ngudi re kape ama o khoko kuba kufuna si osiro ro bathatha koli re kala sima tini sisa siko amso tshira mika ha asira gini ba o tshira ro ba khatha madi o ye nga khwe ye khura ka tsa ara me ka khwe re ka ma tsi nga din e ramsa ra ho ke trai tsin tsin sa o tshira ro ba ra khatha sko li ka niko o da ye nga bi khuna a bo tsi aro ma da ge mo sa go ruti tu na ra mika ma sko li ke na go ba ra khatha di e ha ni sko di ta ke si tsi ta ke tsi marintsina kwa ban ye dramisa ka tekse di go ke di da hora ka se da di da kwa tla ba da ni ka re ka ma di da tsa tlo tse a si a si a di go di tsa e ile ba ke o shere ba tla tla ma di a me ke no school ka tekse sa u tsini ko o ye ne sa o mo sa go ne tre e tsi re tre ko i ka tlo tain an sa ba sa si da ke go ne ba ke di da ba le sa na da ke tsa ke ko di identity na ko manda ha ye o mo di di no ko wan tsina re ka bona ma ka da ke fururo tsela le go bana ke ntse mo go le ndi ka bira ga o ini le tlhabelo ga go ga go na dira dira ke tsela ke ke tsene go bika o ne ba tike go bi gra tone di ke go bole se se ka tsa ntse bi tonde idea na ntse bi dira ke ntse ke nna di swa tla ba ni bika ke ya am se tsena ra a di tonde na ba tsan go bika ke ne swa tla ndi tona o e matsira e go bika ntse wao tsira mama tike ne tsa mistere ne o ka ne tonde mabara ha ke go mitika ka nna ma sa no mosa hi tsa nwa ko itse dimme ya sa area msa hi mara e tinge ni tsena tsongwe ntse ra nne skoli o ga gensa nna ma ka khwenda ha e ndidi address ro ho ntse ra una le ntse lo dira kwa ka tsini go nara u ida ra ga di ko ida ha u e ma griyo di o ga gensa nna sa ka tsina mister na tsongwe nna o ntse se u dira nna una o ga gensa nna di e khuna ga ni an an ga mo ntira ko tsira tsaung ui ma to tsobe ko e wa ye tonwa e nwa e tam di si tuin a si tam di si tin na na ya na tam di si na na e to na ko ko ton di za te sra kai nan ke ni si sa ko ha ko ti create one ko to lo en ko bu aro ma ni ki ni si ya tin ge na un 2021 na ya na tam di si tuin a na na ya na ka ko ti ko bu aro ma ni kwa kai
0: inspektiere nodi ro sana ngoshke ankhluka da ge ngqan thi ankhluka ise da ge rakothi

0: ke kaeng ke ya
1: ko re nga ntisis e ha se am dida ke ho o da kira ntisis nga nka tsaka ni sin wa o sna kira o mer ntse re tla hwa tsana se ka nna ka mo go tsika o wa khonje o ka nna isa tra kara ho mana ga tsana la pena fa tni awe san ka dio pena fa tma social media e o whatsapp e ho ntisa tsira nga tsaka forlor se tsis ka ntisis a miva da kha o khon san wat in da SMS te ungi useful de mai ha SMS te gebrekta mata hang se SMS te off where ye this and this is a never that cow tai amsin da ungi tai o ta kumu se tien mobile scan te bayo ti kumu se ran kwa han si sao ha be kai sa sera chan kada ama se nga de kro ni background ka ho faram se ka ha khoi ke ngas SMS ros ni pa ka ha khoi ke ngas SMS ros ran kai sera fa pe al credits ka wa mai yo pa please at call kin phaisra sms ro sara kha adi kira kin call me di khare kin madine ha sa di chang ni wa of madine ha khare da kin khabe yen of aner to bi a chang kha da hum ge chi da ka khang me da ke ma khar khar ge khro wa khara khwa e chira ngo da ras khara kho khona kharo ge khona e tu da e ni re
0: a gan gan chi khai sang ai
1: kain le ba wa chire da
0: a miko baba au tsikali eng au haruko ngaptip chief marketing communication and sustainability officer team ikan job ngapke arane mini di imiko ngapke ke a uhe anqasa haruko on MT16 nganda WhatsApps damaske iyo emails damaske iyo telegram tsi kharaka nqako social media e tsi haisi amdi ngatira sisen uhui au ike nisisa ngade i SMS ti ngade orosera sisen uwe tipke akwansa team account job ngaba ko an ke SMS kengara Akaisa mesedu kya kain karap?
2: Kain karap. Mere yevo.
0: Kain gates madu mire.
2: Kain apa ma sedida ki nu sida kamen ne ku ye bora ka se prosto na intide. Net kom idi pet fon dial. Men ku mura ka se khara khai na phap to ra ku uda. Tu i kain se ku ga bi ne ku la tra yo. So unse dit pau ku dit kleri ki wasa kasa se ku ha prisa tsu ku tsra mu. Ама сегу ки наху царю с неку крану ки туда курну ки фру. Кончес.
0: А ганиган сирамире кванса?
2: Айо.
0: Эй. А, наса куда ки. Эси мистера сизен ука и сингира. А, каса. Абиги. Абрами. Наса куинге. WhatsApp си карага нгаку. А, social media. Найра сизен у. Ван харагус. Арома. Кеса мистера нгара.
2: Нгара ки фру.
0: Митри.
2: Кэнге юрсми.
0: Кэнге.
2: Jadi cinta sama sistem nama asal ujian kita ini tu sesi tangkar. Ukuran ia sih kuat kat sekarang tua tua. Ucapan fear tak seni sekarang ini tesa titu yang untuk SMS di mai. Titu yang untuk free SMS tu mahu tesa. Mau dengan mai SMS tu udah beri jaga ma SMS wasi fear tak seni sekarang cari. So ngaji ni kalau kemasa badan ni nama ni nama dia di dalam komisik nak apa? Madi usta. Maris tetukusat juga sih mai promotion saya ha ni awis ni terang amasa. Kami amat cukup awisa, mungkin dikau guna daerah perfalba. Kami tetukusat sama risa kami itu admaya. Jadi yang kita segera sih kanu ngapa ini MDC tua, kita study topla. Nikun dia ini si plus sih nama. Si kau sini pial kagara follow awisa sama si tadaiho WhatsApps of nasi Facebooks of nikun dia utai. Kami ngaku kepada kita mah, asal fokus dalam konsep tu dan ini semua sah. Orang mari ngaku ini si second kita exchange sed mah, of ini si ngaku kita exchange sed mah itu kat kepada kita kerja, ini pasti benefit. Orang habis yang bisnis dan ada dana, orang kepada kita kena kura ubi. Si sah awal isinya cakap kepada kita ada masa, ini skumi muncul di mana maga, fakal gay kepada cakap sama risiko masa. Ini semua promotion sah mau, cuci mau promotion sah, kontra mau, untuk mungkin sama sih osmini. Saksi kabar itu asyik teruskan lah. Eh, orang yang jaga muncul di teruk kebesnya. Dia yang kebesnya nanti yang kebo. Mau cinta kerjain kanu buat mana? Ia sekarang nafir dan sesuatu. Orang jawa yang asal kan ubi doa. Orang jawa ni nafuk cai tahu. Kebab pegi cia seiye. Orang meninggal kerjain kami orang ini sih.

0: ziplastic nqa afuni ngicathira siyahu so so chuyo chedile
1: so that's how tina ahure
2: umatitsa ayi
1: hala sonqa nge
2: ayi place munga petrol drum ka hutsa ka unqwi otsmonet
0: ofne gabone plate la chu chu
2: ngona plate tsa ngwathi ndo as tropisisa
1: ti kal ti kan khop gedi ya khabe tsu khop kin unqwi sen ka ga da gedi ta ding ayi nqanisi mam de bingabat ngkhuza
0: nda gura dia dim chisa unqanqa
1: Ah, ngaski cuciza.
0: Somos de uma sangue então.
1: Precis.
0: Marta aí tá era dia.
1: Hi, para aí tá graças não vai calçis cabelo que é aí não uma. Porque tá nem uma nem
0: sim. Aí era o senhor que tem que. Deixa que como se não se mundo uma. Nas tá cabe. Aí que tinha um zera para aí.
1: Hi para aí tá que é. Cabe que nem saco. Aí não tá aí não para aí.
0: Não traiga o que amamos.
1: Em traiga o que nem ama.
0: O que nem aí.
1: Tira niti extra aí na como ti autorosan ngau ti si u sakomsti aí corosa então se kauka aí tinha que se sentar mal. Mas tira ting aí não aí que era classe se comago. Aí que tudo os ia aí de da tua casa. O da gau tudo os ia da aí de um arista Langa ruski yang ai,
0: ada kira tari.
1: Nungsi, si tanin kau kau kurun ini, dia ngomong kau si kalci si kau tam si, kalci si omari si kau tuan kau ruski yang ngah taras si tuan si orang kau,
0: kami bebas. Adi dejam.
1: Nanti dia tanya tanin kau kurun corokan, ais ngah si ngah maka dah gini, tarin kadang ais ngah kami bebas sari istina neng umi. Ama bisnya nganu isarisa. Nengke di kueka kuedo. Unyi pada ni kopas yang kagiran gua kuna. Cituan ada ni kaka kagiran gua kuna. Nehun ke kau kan ngadi kuna radi kuen. Ngana ke kain adma. Kabe ngahun kani cangka sih kuna kira kai kai. Ice sos ngap kromi se itkin ice a. Semen klok sa tiba si tin ice kris ke neza di ni mi. Oyo kotoa. Kalau juga sih kubi hodi deh, habis kini ngaji saya ngarap tu kauwe.
0: Jadi ngaji deh kaumas ini.
1: Kaumas.
0: Nebago.
1: Nih sahaja kau orang kau.
0: Cuma sih blazer nubang nu cikau. Cikau nebang lu rusa kau nu. Cuma sih kawan nubang kau. Aku kuasa kau jek kau tahu kawan nubang rasik kau.
1: Cuma sih kamu kira tu jasna.
0: Aisyin gitu kasih guni kauwe.
1: Aisyin gitu.
0: Kamsting aisa. Kamsting aisa. Amaga jek kau deh sih nanti ada first girl korupsi. Mudah aja rai, cuma sih kau aja. Kadai yang lain je. Eh, kadai yang mana?
1: Kadai. Kau bagi ABC.
0: Sejauh kau.
1: Tu, kafar lagi khusus. Aku kau nak kena gas. Aku sih ngambil biji dengan kau sih. Kalau jis dia jis aku masih losir. Si dia tinggal ngai kau. Tinggal ngai sah aku korosin kau. Thomas kau. Dia yang ngai sah kau.
0: Dia masih gitu. Kira dia kita loser. Wah macam sih gitu. Sah aku mungkin sih. Tui guna umno masih gitu ni sih. Ada orang lain tu na umnamu achi, tapi dia, orang kelakar dia om sedih naik kus, apa tu jira kau ye?
1: Precis.
0: Dia om sedih naik aisy kau ngor.
1: Si, losir tak? Si om sedih na deket
0: aku. Kamera losir kan?
1: Tin ain ka, sakun aisy ni kau.
0: Nema sakun aina ngom ayo.
1: Hi, sakun,
0: okey. Sakun ayo aku jemu
1: apa? Oh ini amai, kau ngap ta?
0: Nema loser jira kau dah ain kai. Lusir jauh cerita, nanti macam mana cerita lagi?
1: Macam apa? Kau dah kira macam?
0: Cen amati.
1: Lusir dah kira sekarang. Ibas man, ais nunggu
0: macam ni. Ya, ais nunggu macam.
1: Ais nunggu dah.
0: Lusir jauh cerita dia ni mia. Ais nunggu
2: kau jauh nanti.
0: Dia om sih cerita lusir. Cerita dia ni mia. Ya cerita mia. Kau ingat kau masuk ke dalam dia? Ya cerita mia. Mungkin tak nasi ke? Am orang yang kau.
1: Dia cerita mia. Am ikiran mi. Ama ibkirami, di sana buri kencing, ay,
0: nih
1: abi ke losir dek kucinara, nengasa sene,
0: kaya
1: kuneka, om sekarang abi kering airo dekau, my men's stop tayding.
0: Nih, hai di,
1: orang awal, hai de, nange, tangusna, ah, barat nak aku kuna.
0: Cing neng, tuan cingke, nih sana lagi emu, tuan kerang ending omde, uci abli sekdayu. Nih ya rakafun neng om sing kerang ngapun. Tiga pejuang lagi.
1: Mas ke, habis aku cuma nak ungkapin ais tu buat kiu.
0: In an.
1: Ais airas sanya kau bisa kaka.
0: Nih om deh, tiga. Kau masih bani mang. Nih om deh, tiga ambesan kau masih bani mang. So setui kau pergi an.